bubakhuluke pendeki ingone devante mambuso jeno et bubakhuluke pendeki ingone akamse tujuge pendeki ingone pendeki ingone maje ingone amado joywet mota akunu joywet amado kulun nafsin faiqatil mauti kumasudunu dangay de amado sawba demna wolu fatim tende sin dey

bagyan ng bayek, dadala di malik, para malik siyem. Kesuk bote meja ni udar ni alaj malik sen ajar tunda deser nagna. Wai sergi alam jai mujur kantom sergi mujur tunda ya marjang agal aj zamba dun jai ajar tu market yang undai macandar at awasa jumundai macandar ge. Magad yang munda, don boyong gir belza, sintiget, alsat bubeng, wacul barak daw. Ajar tunda tesen. Nafisaya itu nyani, amadu marian.

Zamudar, Zamboy, Zamudar, Maranyali. Angun Jalabumba, Jalabumba.

Lambo mar der otter dinget. Bengi tak kebun gaji jual di kota kecindar gay. Jembat pati.

pakai jumlah sakit dah istri. Jadi bawa bunak dan berani pun jadi macam kuasa dia lagi semua nak kena ikut. Apa kau jas mai? Aksi ni doktor gue. Lati wah, kalau wah kau nak. Lu ni nak kau lain. Kalau doktor.